0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya coy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening Hits

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pernah nggak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah nggak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana. Biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM, Berwi Batam, teman terbaik kamu. Di sesi product list hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku tungguin nih requestan di pagi hari ini, tahun pro 2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM, atau bisa ataupun bisa langsung WhatsApp.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105,5 Bratam, teman terbaik kamu masih di sesi Pro Deadlist teman Pro 2, dan ini ada requestan dari Caca, dia request lagu Calvin Harris, judulnya yang Feels. Dan buat yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam atau bisa langsung WhatsApp di 08 11 691 5502.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

We are still on Bro The List on Bro 2. Kali ini aku mau bacain requestannya, sudah masuk ini dari Ica. Dia request lagunya Juicy Lucy Malapetaka. Kita puterin bareng-bareng lagu dari Juicy Lucy Malapetaka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Yeah, it's sick.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Batu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Ezal di Dharma di Santai Siang Special Weekend kali 16 Agustus 2026 ya. Sampai ke jam 2 nanti aku temani kamu di Santai Siang. So keep stay strong Pro 2 FM. Lagu-lagu enak siang ini udah aku siapin, dan info-info lagi happening juga bakal aku spill ke kamu pastinya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep stay strong and enjoy with this song.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Masih di Santai Siang bareng Saldin Darmawan. Thank you for staying di Nomor 2. Ini untuk kamu yang mungkin pernah gak sih lagi jauh dari rumah, ya kan, jauh dari mana-mana deh, terus tiba-tiba kangen banget sama makanan Indonesia. Jadi untuk kamu yang lagi berada di Tanah Suci ya cuy, ini ada kabar yang bikin ngiler sekaligus bangga banget di Nomor 2. Dari Boyolali sampai ke Madinah. Aku gak tahu kamu udah tahu kabar ini atau belum. Ada restoran Indonesia yang sekarang jualan soto khas Boyolali di Arab Saudi. Tempatnya di Madinah ya, namanya Soto SSB Hajah Hesti. Nah, yang menarik restoran ini kabarnya cuma sekitar 5 menit aja jalan kaki dari Masjid Nabawi, cuy. Jadi kebayang ya, setelah beraktivitas atau ibadah gitu ya, bisa lanjut cari makanan Indonesia dengan cita rasa yang familiar. Dan ternyata SSB Hajah Hesti ini bukan pemain baru. Di Indonesia sendiri, brand ini memang udah punya banyak banget cabang yang tersebar di berbagai daerah. Dan menariknya lagi, outlet di Madinah ini bukan pertama kalinya mereka hadir di Arab Saudi. Nah, sebelumnya SSB Hajah Hesti ini juga sempat buka outlet di Mekah di musim haji 2024. Jadi menu yang dibawa juga khas Indonesia banget guys. Ada soto, terus juga pastinya dengan kuah gurih dan rempah yang bisa bikin siapapun langsung keinget Indonesia, khususnya inget rumah gitu ya. Dan kehadiran makanan Indonesia di Tanah Suci ini tentunya jadi kabar menyenangkan buat WNI dan jemaah Indonesia lagi menjalankan ibadah. Karena memang kadang yang bikin kangen kampung halaman itu bukan cuma orangnya itu ya, bukan cuma mantan ya, tapi makanannya. Bayangin jauh-jauh ke Arab Saudi terus nemu semangkuk soto Boyolali yang Indonesia banget ya. Ini bukti kalau kuliner Indonesia ternyata bisa banget dibawa sampai ke mancanegara. Wah, gokil sih ya. Ini baru saja aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

105,5 FM, santai siang, masih bareng Gezal di Darmawan. Thank you for stay tune dan happy long weekend teman berdua. Karena besok Seninnya Senin yang tidak menyeramkan ya. Hood RI sekaligus kamu juga dari Minggu, Senin, jadi nyambung gitu ya kan. Liburnya dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Masya Allah ya. Sehat-sehat untuk kamu yang mungkin lagi kurang fit weekend kali ini. Istirahat aja karena besok masih libur, jadi gak usah khawatir untuk tidak bisa menikmati weekend atau libur lagi gitu ya. Yang libur-libur aja, yang gak libur sabar. Karena aku dan juga seluruh penyiar Indonesia juga gak ada libur cuy. Besok kita masuk malah ya kan. Jadi semangat. By the way, ini ada satu headline lagi dari USS Fit. Aku lihat ada visual artis asal Bali bikin wayang digital yang bisa digerakkan lewat hand tracking. Wah, ini makin hari kreativitas orang Indonesia makin gokil aja sih. Nomor 2 coming up next, bakal aku spill, so keep stay channel Nomor 2 FM.

kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Well, balik lagi di Santai Sia Special Weekend. Kalau ngomongin wayang, yang kebayang pasti ada dalang, layar putih, terus wayangnya juga digerakin pakai tangkai ya, tahun berdua. Tapi gimana kalau wayangnya bisa bergerak cuma gara-gara tangan kita gitu ya? Nah, eksperimen unik ini datang dari agama Hesa. Ini seorang visual artist asal Bali. Jadi lewat Instagramnya, Doi memperkenalkan karya bertajuk Hand-Tracked Wayang. Jadi memang dalam eksperimen ini, nomor 2, wayang nggak lagi digerakkan secara manual pakai tangkai ya. Ini Agam menggunakan teknologi Touch Designer untuk membaca gerakan tangan secara real time. Jadi gerakan tangan ini diterjemahkan dalam visual wayang yang ditampilkan menggunakan projection mapping. Jadi pas tangan kita bergerak gitu ya, visual wayangnya juga ikut merespons. Itu kayak pinter banget gitu. Kebayang gak sih kita jadi kayak dalang tapi versi digital. Cuma goyang-goyangin tangan, sorry, gerakin tangan yang digoyang dong. Gerakin tangan nanti wayangnya juga ikut gerak, mengikuti gerakan tangan kita gitu kira-kira guys. Nah, menariknya eksperimen ini bukan dibuat untuk menggantikan wayang tradisional ya. Justru si Agam ini ingin mencari cara baru lah supaya kesenian wayang itu bisa terus hadir dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan menurut aku sih ini menarik banget ya, karena budaya tradisional ternyata tuh gak harus selalu dipertahankan dalam bentuk yang sama pleketiplek. Bisa aja budaya tersebut memang bertemu dengan teknologi, masuklah ke ruang digital, terus bisa membawa identitas aslinya gitu ya kan. Jadi kalau wayang bisa dikendalikan pakai gesture tangan kayak gini tuh, bro dua, kamu tertarik gak buat nyobain? Kalau aku tertarik banget ya. Kita undang Agam kali ya di sore ceria ya. By the way, coming up next ya, masih ada lagu-lagu hits yang bakal temenin kamu se-gips di Ceramah Pradu FM.

105,5 FM Pro 2 Mata Tomat Terbaik Kamu Tinggi Versi Cintong Pro 2. Aku pamit dulu dari Santa Isya untuk resi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Tapi tenang, nanti di jam 4 abis kita ke Pro 2 Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20 Nasional hari ini. Aku bakal balik lagi nemenin kamu di sore ceria dari jam 4 sampai ke jam 6 sore. Oke, okay? Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, Game Stage Round Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Di posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: kolaborasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: Mas, itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: lagu Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: beberapa kali kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dengan teh hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

kamu penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi

0: posisi 9 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir melompat lebih tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Yukrin bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman produser, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman produser, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman produser. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman produser. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman produser. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman produser, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Peringkat ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lande Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

gue sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go.

Di peringkat kelima ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ketiga ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, well, well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Waktunya sore ceria.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5 Pro 2 Batu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore dengan Pro 2, balik lagi di Sore Ceria bareng Ezel Darmawan Special Weekend kali ini ya, 16 Agustus 2026. Hamin 1, 17 Agustus ya, HUT ke-81 Republik Indonesia, teman Pro 2. Ini di beberapa komplek atau perumahan udah mulai lomba-lomba dari pagi tadi tuh di komplek aku cuy. Mungkin sampai sore sekarang gitu ya, dan puncaknya mungkin besok. Atau mungkin ada juga yang baru mulai besok, it's okay gitu Om Pro 2 ya. Kita seru-seruan bareng dan happy long weekend. Untuk kamu yang besok lanjut liburnya, enak banget ya. Yang tetap bekerja, wah perusahaan mana tuh? Well, kayak biasa aku temani kamu sampai ke jam 6 untuk Sore Ceria hari ini ya. Jadi lagu-lagunya udah aku update, enak-enak semua tau Pro 2, dan juga info-info yang lagi happening tipis-tipis lah bakal aku spill ke kamu, right? And now back to song, punya Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Enjoy!

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sedarwas Taylor Swift with August. Nomor kamu di jam 4.37 waktu Indonesia Barat. Of course, masih bareng Ezel di Darmawan di sore ceria special weekend. Ini ada pembalap muda Indonesia, Vega Ega Pratama. Dia lagi ngejalanin musim debutnya di Moto3 2026. Walaupun umurnya masih 17 tahun banget cuy. Nah ini performanya sejauh ini cukup bikin bangga ya. Jadi kabar terbarunya, Doi berhasil finish di posisi ke-9 pada balapan di sirkuit Silverstone ya. Dan hasil ini bikin Vega tetap bertahan di 10 besar di klasemen sementara Moto3. Artinya apa teman-teman? Di musim pertamanya, Doi tampil di panggung Grand Prix, di mana dia udah mulai bisa bersaing dengan rider-rider muda dari berbagai negara gitu ya. Dan gak cuma sekedar numpang lewat, tapi mulai menunjukkan kalau dirinya memang tuh punya potensi besar gitu ya. Dan yang makin menarik, perjalanan Vega di Moto3 ini mendapat dukungan dari brand lokal Indonesia ya. Nah, kalau teman Pro 2 perhatiin perlengkapan balapnya tuh memang banyak orang-orang yang di sana tuh ngedukung dia lah gitu ya kan. Banyak brand-brand lokal dari Indonesia juga yang kasih dukungan gitu. Apa aja Sali dukungannya? Lihat sendiri aja deh. Dan karena memang by the way musim Moto3 2026 ini masih panjang ya, tentu performa Vega ini bakal terus jadi perhatian. Nah, apalagi namanya sekarang mulai diperhitungkan nih cuy, di antara pembalap-pembalap muda dunia, ya kan? Jadi kalau kamu mau belajar nikung, nah sama Vega. Tapi ini bukan soal nikung biasa ya. Info barusan aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram. And now back to song, I Have a Good One from Calvin Harris and Dua Lipa with One Kiss.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Lijun adalah salah satu penyanyi paling

berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Mai, masih bareng Gezal di Darmawa di sore ceria. Pernah gak sih kita ngobrol kamu dengerin lagu di Spotify ya, terus tiba-tiba tuh kemikir kayak ini tuh AI atau penyanyi orang sungguhan gitu ya. Karena memang susah untuk beberapa orang yang gak familiar sama suara AI itu, mungkin ngiranya itu adalah suara orang asli. Padahal sekarang banyak banget suara-suara AI yang dijadikan penyanyi ya, penyanyi AI. Nah, karena memang orang-orang yang bikin lagu-lagu pakai AI, pakai karya orang lain tanpa izin. Nah, ini salah satu aplikasi Spotify nih ya. Nih juga udah mulai serius dengan fenomena ini, cuy. Untuk ngadepin fenomena-fenomena kayak gini, mereka udah mulai serius. Mulai pertengahan September nanti, Spotify juga bakal kasih label khusus AI persona. Nah, buat profil musisi yang terindikasi menggunakan identitas buatan atau nggak benar-benar merepresentasikan manusia. Wah, jadi nantinya kalau kamu nemu akun musisi AI, bakal ada tanda khusus di profil artis, hasil pencarian sampai daftar lagu atau playlist. Jadi memang kebijakan ini dibuat untuk mengurangi akun palsu dan lagu-lagu spam yang dibuat menggunakan AI kayak Suno sama Yudio, cuy. Dan yang menarik, profil yang mendapatkan label AI persona juga bakal dikeluarkan dari rekomendasi algoritma utama Spotify. Jadi peluang musik mereka muncul secara otomatis tuh bakal lebih terbatas, bahkan gak bisa. Nah, jadi Spotify sendiri tuh bilang langkah ini diambil karena banyak pengguna merasa tertipu atau bingung ketika menemukan profil buatan yang tampilannya itu seolah-olah musisi sungguhan gitu ya. Tapi Spotify nggak sepenuhnya menutup pintu buat musik AI, tau bro dua. Pemilik akun justru bisa mengungkapkan sendiri kalau profil mereka merupakan AI persona. Kalau nggak dilaporkan, Spotify bisa melakukan pengecekan dan memberikan label berdasarkan sistem deteksi internal mereka. Jadi, kalau misal nanti ada orang-orang yang bikin lagu pakai AI, terus diupload lah di Spotify, tapi mereka lapor dulu gitu, nggak secara, apa ya namanya, bukan diam-diam sih, kayak tanpa lapor gitu ya, itu bakal diproses sama Spotify untuk ya nggak bisa, istilahnya nggak bisa FYP lah lagunya gitu. Tolong bro dua ya, info barusan aku lihat langsung dari void.id. And now back to song, ada Tulus dengan Teh Hijau. Let's sing along, oleh yang bro.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Balik lagi di sore ceria masih bareng Aldi Darmanto Pro 2. Thank you for stay ceria. Selamat sore untuk kamu yang masih tune di Pro 2 FM. Dan selamat sore juga untuk kamu yang baru join di 105,5 FM. Dan banyak yang bertanya-tanya gitu ya, frekuensi kita tuh 105,50 ya, bukan 05, bukan 105,05. Nah makanya kemarin tuh ada beberapa followers di IG juga nanya, Min katanya kayak gitu kan, kok udah muterin 105,5 tapi Pro 1 katanya gitu. Pasti 105-nya 05 kan? Harus 105,50 gitu ya. Anyway, ini ada satu info dari Marvel tahun Pro 2. Aku yakin beberapa dari kamu udah tahu pastinya ya kalau X-Men akhirnya resmi masuk ke Marvel Cinematic Universe. Jadi Marvel Studios baru aja ngumumin jajaran pemain untuk film X-Men terbaru dalam ajang D23. Dan castingnya cukup menarik karena bakal membawa generasi baru, para orang-orang baru lah ke layar lebar. Ya ada Sadie Sink yang bakal berperan sebagai Jean Grey. Kemudian ada Kit Connor sebagai Cyclops. Ada Samara Weaving sebagai Emma Frost. Dan wah ini dia, Indi Neverready sebagai Rogue yang dari Obsession itu nomor 2. Dan gak cuma itu, ada Christopher dipercaya memerankan Profesor X, sementara Maya Boyd sebagai Storm. Dan yang gak kalah menarik ya, ada Adam Driver yang bergabung sebagai villain utama, yaitu Mr. Sinister. Jadi bisa dipastikan konflik para mutan kali ini tuh bakal punya ancaman yang cukup serius. Anyway, film ini bakal disutradarai Jake dan dijadwalkan tayang di bioskop 5 Mei 2000 berapa Zaldi? 2028 ya. Masih ada 2 tahun lagi untuk kamu menabung. Nah, yang bikin proyek ini tuh spesial, film ini bakal menjadi debut resmi X-Men sebagai bagian dari MCU. Jadi setelah era X-Men produksi Fox berakhir lewat Dark Phoenix di tahun 2019, sekarang Marvel siap memperkenalkan generasi baru untuk para mutan ya. Memang sebelumnya beberapa pemeran X-Men di era Fox juga dijadwalkan muncul nih di Avenger Doomsday. Tapi film X-Men terbaru ini tuh bakal jadi titik awal baru lah buat kelompok mutan ini di MCU tahun Pro 2. Gokil banget ya. Dan lo barusan aku lihat langsung dari Instagram vibes.id. Now back to song, have good one from Salma Salsabil. Aduh, intronya tuh enak banget, langsung mendayu-dayu gitu ya. Yang hafal sama lagu ini, let's sing along all your Pro 2 FM. Salma, Berharap Pada Timur. Have a good one.

105,5 FM Pro 2 Bata Tobat Terbaik Kamu Terima kasih Cinta Om Pro 2 Aku harus pamit dari sore ceria untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Makasih banget untuk kamu yang udah tune in dari tadi sampai dengan sekarang. Nanti jaga malam ditemenin barengan Yudis ya. Sekali lagi terima kasih. Hati-hati di jalan. Kita ketemu lagi besok di sore ceria juga teman Pro 2. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay ceria Om Pro 2 FM. Aku pamit. See you next time and bye-bye.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang

0: bilang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you. 105,5 FM.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang memurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Aduh, Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.
3: Waktunya jaga malam weekend.
4: Waktunya jaga malam weekend.
5: Selamat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Selamat datang di jam 8 malam. Masih bersama gue pastinya Davi Prada yang nemenin kamu sekarang. Tadi udah dengerin Indie teman Pro 2, pastinya seru-seruan. Dan gue bakal nemenin lo untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia di eveningnya malam ya. Jadi ini malam sebelum kemerdekaan Indonesia teman Pro 2, oke? Dan pastinya bakal seru-seruan, gue bakal update apa aja yang lagi rame teman Pro 2. So stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Memuja bulan yang indah permata.

105.5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Welcome to juga malam bareng sama Yudismin kamu. Tanggal 16 ini teman Pro 2 di minggu kedua. Besok siap-siap pada upacara kayaknya ya. Kayak malam hari ini banyak yang tidur cepat karena besok kayaknya upacara mulai dari pagi, dan ini hampir di semua tempat orang-orang yang kerja biasanya tetap upacara, apalagi kerja sama pemerintah ya kan. Tuh, yang sekolah juga upacara. Yang tidak upacara tuh seingat aku ya pasti cuman orang-orang yang kerja di sektor informal. Yang formal juga kadang kalau bukan perusahaan yang ada upacara juga enggak upacara sih ya gitu. Sama anak kuliahan sih. Nah, kuliah itu gak ada upacara kayaknya. Jadi kalau ada event. Ya, jadi teman Pro 2 kayaknya malam hari banyak yang pulang cepat, tidur lebih awal, istirahat lebih awal kayaknya. Tapi Pro 2 masih bakal tetap menemani kamu sampai jam 12 malam. Jadi pasti stay tune di 105.5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. This is Marbles, Catch Me. Catch me, catch me.

Teman Pro2, pernah nggak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang. 105,5 FM.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat malam. Ini malam menuju hari kemerdekaan ya teman Pro 2. Mungkin minggu-minggu ini, hari Sabtu atau hari Minggu ini itu banyak yang mengadakan pertandingan untuk merayakan 17-an ya teman Pro 2. Mungkin malah digeser ke minggu depannya gitu ya, tergantung nih. Anyway, tapi biasa tiap tahun ya selalu ada kegiatan yang bisa diliputan sih kalau menurut saya, jadi berita ya, itu tentang pengibaran bendera merah putih. Kayak beberapa tahun lalu pengibaran bendera merah putih yang terbesar gitu kan, di dalam laut, di atas gunung. Nah ternyata tahun ini juga kurang lebih sama, tapi ini bukan pengibaran bendera merah putih besar ya, cuman banyak orang yang mau merayakan kemerdekaan Indonesia dengan cara mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Besok tuh banyak banget, salah satunya dari Sulawesi Selatan. Ada gunung namanya Bawakaraeng, dan di sana udah kata Basarnas, Balasan Makassar ya, itu udah ada sekitar 2.557 pendaki yang akan mendaki gunung itu. Mungkin malam ini naik kali ya untuk merayakan 17-an besok pagi di sana. Dan karena itu tim SAR gabungan juga udah dikerahkan katanya nama Pro 2 untuk siaga khusus merah putih selama tanggal 15 sampai 18 Agustus nanti. Ini untuk antisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi, walaupun diharapkan tidak terjadi apa-apa gitu. Lumayan banyak teman Pro 2 yang udah disiagakan sama Basarnas gitu. Jadi memang antisipasi yang tidak halal, yang tidak diinginkan ya mungkin gitu. Mudah-mudahan sih aman-aman aja semuanya. Cuman ya kalau yang mau merayakan yang kemerdekaan dan mengibarkan bendera yang agak tempat-tempat tidak biasa gitu ya, di atas gunung, di bawah laut, cuma mudah-mudahan safety-nya lebih di cross check lagi, double check lagi sebelum melakukan pengibaran gitu. Semoga sukses. Jadi ada bahan, ada pengalaman juga tuh buat yang merayakan di atas gunung atau mungkin di mana gitu, atau di pulau ya kalau di Batam ya, sekitar Batam ini paling banyak gitu, atau mungkin di atas kapal atau mau bikin apa, itu sekalian jadi experience. Dan kalau zaman sekarang bisa jadi konten, bisa banget

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Selamat malam Pro 2. Kamu udah nonton belum trailer terbaru dari Avengers Doomsday? Ini tuh trailer resmi kedua ya tahun Pro 2 dari film Avengers Doomsday yang kemarin ditayangin di hari Jumat 14 Agustus waktu Amerika. Gitu. Jadi filmnya sendiri bakal tayang 18 Desember nanti tahun Pro 2 dan kita akan melihat gimana para superhero Marvel ini akan menghadapi Doctor Doom. Yang jadi ramai adalah Robert Downey Jr. yang kembali ke Marvel Cinematic Universe sebagai Doctor Doom. Dan ada pose ikonik sih ya. Kalau pertama ini cukup ikonik. Karena di film Iron Man dulu dia pernah pose kayak gini, dia berdiri terus tangannya dibuka lebar gitu. I'm Iron Man kata dia. Terus sekarang dia jadi Doctor Doom dengan pose yang sama. Waduh. Gini nama Pro 2 ya. Tapi ada bocoran dikit. Jadi di film ini, film Avengers Doomsday ini, Doctor Doom ini itu digambarin sebagai sosok yang sebelumnya tersesat tapi sekarang sudah hancur. Gimana coba bayangin. Tuh, jadi ada trailer yang nampilin Reed Richards atau Mr. Fantastic ini menghadapi Doom di tengah-tengah reruntuhan. Tuh, Mr. Fantastic masih diperankan sama Pedro Pascal dan Chris Hemsworth juga balik lagi sebagai Thor dan akan menantang Dr. Doom. Nah, kalau di trailer ini ya, Thor itu janji akan membuat Doom ini memohon sebelum dia mengalahkannya gitu. Cuman Doom berhasil menahan serangan Thor yang pakai Stormbreaker. Nah, ini ya kita akan lihat nanti seperti apa karena banyak banget yang punya ide kayaknya sama Pro 2 dan juga banyak banget superhero yang diperkenalkan di trailer itu yang akan ketemu sama Dr. Doom, melawan Dr. Doom. Jadi selain Fantastic Four, terus ada Thor, ada juga beberapa karakter-karakter lain. Ya kayak Steve Rogers balik lagi sebagai Captain America, Vanessa Kirby sebagai Sue Storm atau Invisible Woman itu akan ada juga. Terus ada juga Winter Soldier, Loki, Shang-Chi dengan pemeran-pemeran utamanya, pemeran aslinya dulu gitu. Terus juga katanya cast-nya Fantastic Four First Steps juga akan kembali Doomsday. Jadi ya masih ada inilah ya film-film superhero yang banyak karakternya yang dari kita baca mungkin dari komik-komik gitu atau mungkin setelah MCU naik kita pada ngulik gitu dan kita nonton yang sebelum-sebelumnya gitu. Kira-kira sebagus apa ya? Apakah akan mengalahkan Age of Ultron?
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah kebayang nggak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105,5 Pro 2 Rebatan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, besok ada yang libur gak sih? Kalau gak salah tanggal merah besok ya. Jadi masih banyak yang mungkin libur ya. Ada juga yang mungkin cuma datang ke pacar, terus habis itu gak ada kerjaan karena libur. Nah, waktunya berburu promo. Asli cuy, kayak tadi ya, aku lihat tuh tadi paling gak ada 2 yang aku notice, yang aku tahu nih ya. Ada 2 promo di coffee shop, merek coffee shop yang ya pokoknya terkenal lah ya. At least ada 2 promo untuk pembelian, ada diskon-diskon gitu. Karena kita kan hari kemerdekaan spesial ya kan, yang ke-81, tadi ada yang promo 81.000 gitu, ada yang harganya cuma berapa gitu. Itu kalau soal makanan ya, minuman cuma itu yang baru aku update. Tapi aku rasa yang lain juga pada banyak kasih promo kayaknya, teman Pro 2. Ya mungkin harga spesial 81.000 atau mungkin ya apalah, ya 17.000 mungkin atau berapa gitu, pokoknya ada potong-potongan gitu juga. Nah, ini yang bisa dimanfaatin, karena promo itu kadang ada yang berbatas waktu gitu loh. Jadi ada yang beberapa hari dari kemarin, mungkin tanggal 15 sampai besok tanggal 17. Ada juga yang limited, tadi ada satu merek yang limited cuman tanggal 17 aja. Jadi aku pikir kayaknya kalau mau beli kopi di situ ya, itu tanggal 17 penuh banget kayaknya. Walaupun kayaknya mereka di Batam ada beberapa store kayaknya sekarang, cuman ramai banget kayaknya. Kalau nggak mau ngantri kayaknya nggak usah deh sama Pro 2 ya, beli tempat lain aja, karena aku yakin promo-promo yang lain pasti banyak. Sama kemarin juga banyak di retail, di swalayan-swalayan gitu ada juga cuy, promo-promo barang-barang ya kan. Ini yang sudah mulai punya keluarga kayaknya perhatiin kayak gitu tuh. Kayak aku kemarin beli apa ya, tisu. Kayak tisu kan kayak gak penting gitu, kayak tisu, tisu dapur promo 7.000 gitu. Jadi kayak ini salah satu yang lumayan lah gitu. Mungkin ada beberapa tempat yang punya promo-promo juga, itu bisa dimanfaatin. Kalau di e-commerce nih aku belum tahu. Ya kalau 88 biasanya promonya gede, atau 11-11 gitu, tanggal kembar gitu kan gede. 88 ini karena mendekati 17-an di Agustus juga, kayaknya biasanya double-double. Tapi gak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Apakah 17 Agustus ada promo, atau sekarang udah gak main ini ya, flash sale udah gak main lagi kayaknya ya. Kalau dulu tuh banyak banget flash sale, tiap kali ada gadget baru gitu kan, HP baru gitu, ada flash sale cuma harga 1 rupiah. Katanya sih ada yang dapat beneran, tapi ya itulah. Pokoknya promo-promo banyak banget. Besok kayaknya waktunya berburu promo, atau mungkin kamu lagi jualan nomor 2, kamu pengusaha, promo apa yang ada di 17-an tahun ini bisa di-spill ke kita ya, biar kita datengin besok.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi, yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, eh rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman program masih bersama di Sumber Kamu malam hari di Jaga Malam ya. Ada yang mungkin lewat tadi di beberapa titik ya, apalagi yang lewat dataran Gua Hamidah tadi agak bersabar sedikit ya, sambil menikmati tadi ada pawai obor. Aku juga lupa tadi ada pawai obor ternyata teman pro 2 ya kalau hari ini ya, jadi mungkin tadi ada yang lewat situ dan bingung gitu kan, kenapa nih, kenapa kok bisa agak macet gitu ya, karena ada itu. Tapi dinikmati aja teman pro 2 karena pawai ini kan juga sekali aja kan ya, nanti ada lagi akhir tahun biasanya di ulang tahun Batam tuh ada lagi gitu. Tapi ini beda loh, beda. Pawainya biasanya kan pawai kendaraan hias gitu kan, tapi ini pawainya pawai obor gitu, orang jalan gitu. Memang dataran kami dan cuacanya juga lumayan bagus, tidak hujan tapi juga nggak terlalu panas ya nggak sih hari ini. Kayak menurut aku hari ini tidak terlalu panas gitu loh, kayak oke lah, oke untuk mau keluar gitu kan malam-malam, apalagi itu lumayan menyenangkan gitu. Karena masih menyemarakan 17-an ya nomor 2. Ada yang sudah menang lomba 17-an atau mungkin menunggu 17-annya? Wah, nih mudah-mudahan dapat hadiah nanti kalau misalnya ikut lomba. Tuh, ada nggak sih hadiah partisipasi? Biasanya sih nggak ada, jarang ya. Aku tanya dulu tuh lomba hadiah kalau menang doang. Kalau partisipasi kayaknya ya nggak ada. Terima kasih. Snack-snack mungkin ya kalau ada ya. Kalau masih kecil dulu, kalau sekarang nggak tahu. Gitu. Pokoknya besok teman-teman Pro 2 masih banyak yang mungkin merayakan hari kemerdekaan dengan caranya masing-masing ya. Ada yang mungkin libur, ada yang upacara, ada yang berburu promo, ada yang mungkin bikin konten, ada yang macam-macam lah. Yang penting mudah-mudahan sih tetap sehat-sehat teman-teman Pro 2, dan aku sih harapannya besok cuaca tidak terlalu panas ya, karena mau upacara dari pagi.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.

0: Kedueva.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.5 Pro 2 Banteng, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada discovery apa yang kamu temukan hari ini yang menarik? Aku tuh kemarin aku baca ini sih, ada yang menarik dan yang bikin aku penasaran. Tadi hari ini baru aku sempat sedikit ngulik ya, nyari informasi-informasinya. Jadi ini tuh wonder of the world sebenarnya, walaupun gak masuk keajaiban dunia yang di list-list gitu ya, bisa kita pelajari. Tapi ini jadi satu yang menarik buat aku. Jadi kamu tau gak sih, di Lebanon ada satu tempat namanya Baalbek. Jadi Baalbek Temples gitu. Ini di Baalbek ini sebenarnya terkenal karena ada tempelnya Romawi kuno ya, yang ada di situ. Ada Temple of ini, kalau nggak salah ada dibilang Temple of Jupiter itu kan, terus apa lagi tuh. Pokoknya ada kuilnya orang-orang Romawi kuno. Cuman yang menarik katanya ya, aku belum dapat riset yang benar-benar, cuman dari beberapa dokumenter yang aku tonton tadi, aku cari gitu, ada orang di podcast juga yang ngomong, yang menurut aku menarik. Mereka bilang kalau sebenarnya orang Romawi kuno itu cuman membangun kuilnya aja dan fondasinya mereka nggak bangun. Nah, yang kontroversial dan bikin seru adalah si fondasinya ini. Karena di fondasinya ini ada hal yang kalau dipikir sampai sekarang ya, itu nggak masuk akal gitu. Jadi ada batu, cuy. Jadi fondasinya kan pakai batu-batu gitu, ditumpuk gitu kan. Nah, di fondasinya ini ada batu 3 yang kalau sampai sekarang terkenal namanya Triliton. Jadi ada 3 batu yang gede banget. Ini batu solid ya, limestone, yang gede banget. Ukurannya tuh gede, pokoknya satu slab batunya aja tuh kira-kira estimasi ilmuwan itu beratnya 800 ton. Dan itu ada 3 untuk jadi dasar fondasi sebelum bangun Temple of Jupiter. Terus katanya lagi kan, orang Romawi kuno kan suka pamer ya soal kemampuan mereka, arsitektur mereka gitu kan. Jadi semua akan dicatat. Salah satu peradaban yang katanya mencatat semua kegiatan mereka adalah orang Romawi kuno. Jadi biasanya tuh kalau di tempel-tempel mereka, hasil arsitektur mereka itu semuanya ada catatannya. Dibuatnya kapan, pakai teknik apa, siapa yang begitu, ada semua. Cuman di Baalbek ini, mereka memang ada catatan untuk bangun kuilnya. Cuman pondasinya gak ada. Jadi ini banyak yang punya spekulasi kalau ini tuh pondasinya bukan orang Romawi kuno yang bangun. Ada kemungkinan bahwa mereka datang itu sudah ada dan lebih tua katanya dari tempel Romawi itu, dan akhirnya mereka bangun. Nah, yang menarik itu tuh batunya, satu slab batu itu bisa 800 ton. Katanya sampai sekarang aja ya, keren modern, dunia modern paling gede itu punya NASA, itu tuh bisa, kalau 800 ton bisa ngangkat gitu kan. Cuman itu harus punya NASA loh. Nah, zaman dulu mereka pakai apa? Kok bisa ngangkat? Dan itu nggak nempel sama tanah gitu, karena fondasinya itu kan ditumpuk dari batu kecil-kecil gitu kan. Nah, 20 meter dari tanah baru ada limestone yang 800 ton itu. Dipakai apa coba ngangkatnya? Nah, gitu. Pertama kan ribut-ribut itu ya pada rame, ternyata sampai akhir 2014 itu kayaknya ilmuwan tuh meneliti di situ dan mereka nemuin ada quarry, tempat ngolah batunya itu nggak jauh dari si temple itu. Dan di quarry itu mereka nemuin hal yang lebih bikin gak masuk akal lagi, karena di situ ditemuin batu yang sama yang dijadiin slab itu, dijadiin fondasi, tapi dalam bentuk yang belum selesai dan itu lebih berat. Kata ilmuwan yang neliti itu, beratnya itu bisa sampai 1000 ton, bahkan ada yang sampai 1650 ton. Itu ada 3 batu lagi ditemuin dalam kondisi belum selesai. Nah, ini jadi pertanyaan, siapa yang bikin, kenapa bisa ada di situ? Terus juga bentuknya tuh beneran perfect banget, memang dibentuk sih kelihatan, nggak mungkin itu alamiah batunya, nggak limestone-nya dibentuk, cuy, beneran deh, coba dilihat Baalbek stones. Aku sampai sekarang juga masih mau nyari nih kayak gimana kelanjutannya, kan ini 2026 masih ada ternyata pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan modern. Jadi ternyata aku mikir kayak, ternyata kayak kita udah bisa achievement, kita bisa ada yang terbang ke bulan, ada bisa menyelam sampai ribuan meter dalam laut gitu. Ternyata di surface level aja, di permukaan bumi aja ada masih banyak hal yang gak bisa dijawab gitu. Sama ilmu arsitektur modern apalagi. Ya kan, sama ilmu fisika modern juga masih bingung tuh. Gimana coba ngangkat 800 ton? Sebenarnya hitung-hitungannya ada, cuman gak masuk akal. Katanya 800 ton itu mungkin kalau menurut ilmuwan ya, bisalah pakai alat bantu gitu sekitar, ya kalau dengan teknologi yang zaman dulu kita tahu, itu kayaknya butuh 40 ribuan orang gitu yang kerja untuk ngangkat batu itu. Tapi zaman itu 40 ribu orang itu adalah populasi salah satu kota kecil. Gak mungkin satu kota kecil semuanya kerja di situ doang. Atau kalau mungkin juga berarti besar banget dong kotanya. Nah, itu masih banyak pertanyaan tidak terjawab. Tapi ini menarik sih, teman-teman. Aku tuh kayak lihat kayak gini tuh,
mikir gitu, ternyata kita cuman, ya pengetahuan kita kayak udah berkembang, udah punya teknologi, punya internet, punya satelit segala macem, tapi ancient teknologi tuh masih fascinating gitu buat dipelajari. Kira-kira siapa yang bikin dan gimana cara ngangkat batunya coba 1000 ton?

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 11, waktu minggu pamit dulu, tapi jangan khawatir ya, masih pengen dengerin lagu, masih ada siaran kita sampai jam 12 malam nanti Taman Pro 2 ya. Jadi pasti kamu masih bisa stay tune terus sampai jam 12, dan besok kita ada jam yang udah mulai. Dan besok kita ada siaran langsung juga. Buat yang mau dengerin gimana suasana upacara di Alun-Alun Keputri, kita bakal nyiarin jam 7 kalau on time. Mudah-mudahan on time, kalau tidak hujan. Tapi kayak banyak yang berdoa hujan gak sih ke besok tuh ya. At least kalau gak hujan, asis ya, aku juga berdoa. Kalau tidak hujan, cuacanya baik lah. Gitu. Kalau yang di alun-alun mungkin tempat terbuka gitu ya. Kalau hujan, batal upacaranya. Kalau kantor ini enggak, kita masuk ke dalam. Jadi hujan gak hujan, tetap jalan. Tapi gitu, mudah-mudahan tidak panas ya, karena panasnya itu yang agak sulit banget tahun Pro 2. Kalau gitu aku pamit, jual pas selalu jaga kesehatan kamu, selamat menikmati sisa akhir pekan di tahun Pro 2. Besok hari Senin, siap-siap ya. Aku pamit, dan ini dia payung teduh untuk perempuan yang sedang dipelukan. See you next time and bye-bye.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.

0: Patah hati ternyata bisa berakibat fatal untuk manusia. Heartbreak syndrome atau takotsubokardiomyopati adalah kondisi medis yang menyebabkan penderita mengalami sesak dada yang intens persis seperti serangan jantung. Kondisi ini bisa dipicu oleh kehilangan orang terkasih, putus cinta, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah lain yang menyebabkan stres berlebihan. Sampai sekarang pun, para dokter masih mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Hati-hati, jangan sampai patah hati.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dari Jalan Boyal Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya, niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana, berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita semua dapat menikmati indahnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti yang sering kita ketahui, ikhlas adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas ini sudah benar, namun masih kurang tepat dalam praktiknya. Dalam agama Islam, ikhlas memiliki arti melakukan sesuatu karena Allah. Secara bahasa, ikhlas itu artinya membersihkan, jernih, suci, baik berupa materi maupun non-materi. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah membersihkan hati agar lebih khusyuk ketika menjalankan ibadah dan tidak ada yang selainnya. Sehingga dapat diartikan ikhlas adalah sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan amalan dan ibadah. Bukan riya atau sombong karena mengharapkan pujian manusia. Contoh perilaku ikhlas yang kita lakukan sehari-hari yaitu tidak riya, rendah hati, beribadah karena Allah, bukan karena imbalan atau pujian sesama manusia. Dalam ibadah, ikhlas berarti juga melakukan ibadah karena Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan karena ingin dipuji atau terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Bainah ayat 5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ya, artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surah Al-Bainah ayat 5. Ikhlas juga menjadi penentu diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang. Amalan dapat menjadi baik jika dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga sebaliknya, amalan bisa menjadi tidak baik atau maksiat jika tidak dilakukannya secara ikhlas. Dalam Quran Surah Al-Kahfi telah disebutkan Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam penggalan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dipandang oleh orang lain. Ikhlas juga akan menjadi sangat penting jika diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amal yang kita lakukan, tanpa kita sadari dengan keikhlasan tersebut, maka amalannya akan
sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi tolak ukur setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Nah, setelah kita memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya kita mulailah latih untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Girl group Indonesia Marbles kembali dengan single terbaru berjudul Catch Me. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain, tapi masih malu untuk mengungkapkan perasaannya. Lewat lagu tersebut, Marbles menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling memberi kode. Ada rasa ingin dekat, tapi di saat yang masih sama berharap dengan orang yang disukai, mengambil langkah lebih dulu. Meskipun mengaku pemalu, tokoh dalam lagu justru terang-terangan meminta orang yang disukainya untuk mendekat. Rasa tidak sabar juga muncul, menunjukkan bahwa mereka bermain tarik ulur memang menyenangkan. Dalam lagu tersebut, Marbles memakai permainan kejar-kejaran sebagai gambaran hubungan tersebut. Situasi ketika seseorang ingin dikejar, tapi orang yang ditunggu malah menghilang. Ceritanya juga kemudian dibawa ke dalam video music Catch Me. Konsep visual mengikuti karakter lagu yang ringan, playful, dan dekat dengan masa muda. Sebelum dirilis, Catch Me sempat dibawakan Marbles dalam showcase Bernadia di Tennis Indoor Senayan pada 25 Juli 2026. Penampilan tersebut menjadi salah satu kesempatan bagi Marbles memperkenalkan lagu barunya kepada penonton.

D23 Disney Entertainment Showcase. Acara tersebut menjadi kesempatan bagi Disney dan Pixar memperkenalkan sejumlah film yang hadir dalam beberapa tahun mendatang. Pengumuman disampaikan mencakup kelanjutan sebuah film animasi populer hingga karya baru dari Disney dan Pixar. Beberapa judul mendapat perhatian antara lain Frozen 3, Coco 2, Incredibles 3, serta sejumlah film animasi original lainnya. Sekian info Pro 2 edisi hari ini 17 Agustus 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Wah, akhirnya hari merdeka tiba, 17 Agustus ya. Hari ini siapa yang apel? Siapa yang upacara? Nggak apel lagi ya upacara ya. Nanti kita bakal ceki-ceki ya. Kamu juga bisa berkabar kegiatan kamu di hari kemerdekaan ini apa teman Pro 2. Nanti kita bakal bersama sampai jam 9. Nanti juga bakal ada siaran langsung dari Alun-Alun Engku Putri untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus ya. Kamu yang upacara di PMK kayaknya harus datang cepet nih ya, karena jam 7 udah mulai acaranya ya. Jadi harus lebih gercep nih ya. Kamu juga bisa melaporkan gimana kondisi lalu lintas di hari kemerdekaan ini. Mampro 2 banyak yang libur ya, banyak juga yang upacara, banyak juga yang lomba-lomba pagi hari ini. Seru banget pokoknya. Nanti kita bakal temenin sampai jam 9. Nanti juga ada perakiran cuaca. Pokoknya kita seru-seruan hari ini di hari merdeka 17 Agustus.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Tuan Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Ayo buruan ya, yang upacara di Pemko sebentar lagi mulai nih ya, karena acaranya di undangannya itu jam 7 Tuan Pro 2. Jadi jam 7 pastinya udah berbaris begitu ya. Kalian juga bisa berkabar nih, gimana kondisi lalu lintas pagi hari ini, apakah lancar jaya? Semoga lancar ya, karena pada mau upacara nih ya. Jangan lupa kalau sempat sarapan dulu, minimal roti atau minum susu begitu, atau makan buah deh ya. Jadi biar gak kosong-kosong banget tuh perutnya, upacaranya bisa berjalan dengan lancar. Ya, selamat pagi Bapak Dindin pagi hari ini. Merdeka! Gimana merdeka ya? Merdeka ya? Udah rapi banget dia mau upacara hari ini. Sebagai apa Bapak Dindin?
1: Peserta
0: aja ya. By the way, dia pegang mic guys, kita hidupin dulu mic itu ya.
2: Gimana Tuan Pro 2? Lagi macet-macetan ya pagi hari ini.
0: Gak bisa kulihat situs itu, CCTV.
2: Kenapa pada ini ya?
0: Access block gitu.
2: Ya.
0: Jadi, selamat pagi Bapak Zaldi. Seru kali pagi hari ini pada upacara ya guys ya.
2: Iya dong, kita kan sebagai warga negara yang baik.
0: Iya, iya, iya.
3: Apa temanya di 81 tahun ini?
2: Aduh, 81 tahun ini? Tahu, kemarin ada pemilihan-pemilihan ya kan?
0: Ulah, mic-mu itu nomor berapa sih? Gak bisa ku nyalain loh.
2: Nomor 3, aku. Dia 4.
0: Oh iya, itu udah.
2: Bisa gak kak ininya dihidupin kak?
0: Aku matiin rupanya.
2: Udah?
3: Hai, hai, hai.
2: Ih, gak pernah loh aku jadi narasumber.
0: Aku tanyalah kau ya, selama hidupmu ini 81 tahun di Indonesia.
2: Apa yang bikin kau merdeka?
0: Iya, betul. Belum lagi pertanyaan udah dijawab ya.
2: Yang bikin kita merdeka ya, kita bisa bernafas dengan leluasa.
0: Alhamdulillah.
2: Lah kita tahu banget kan beberapa kayak saudara-saudara kita di Palestina.
0: Oh, iya,
2: yang mereka tiap harinya gelisah karena memang belum merdeka kan. Ya ini kan salah satu bentuk rasa syukur kita juga.
0: Betul.
2: Kan hari ini.
0: Kalau kau Zaldi, apa menurutmu merdeka bagimu itu?
2: Bisa sarapan pagi.
3: Bisa
2: ya.
3: Sarapan pagi.
0: Betul, alhamdulillah.
3: Masih bisa stalking mantan.
0: Merdeka itu belum merdeka dari mantan.
3: Nah, iya.
2: Tapi nggak boleh stalking mantan kalau lagi ada punya pacar.
0: Dia belum punya pacar.
3: Belum.
2: Hidupnya kan cuma stalking mantan aja sampai sekarang.
0: Oh, mantannya udah beranak pinak ya.
2: Iya.
0: Kalau menurut aku nih, tanya dong aku.
2: Apa? Sebagai ini.
0: Kalau menurut aku merdeka itu bisa makan dari rezeki sendiri yang dicari sendiri.
3: Oh, wow. Bener lagi.
2: Bener lagi ya, memerdekakan budak kan salah satunya tuh. Iya benar. Kita ini ya.
0: Jadi kita makan dari hasil gaji sendiri.
2: Oh iya. Ya. Emang ada dari gaji orang lain?
0: Iya, ada juga sih.
2: Gak usah nyindir lah.
3: Aku gak ikutan.
2: Hari ini ramai banget jalanan ya. Orang-orang pada ini. Di rumahku kan ada, perumahanku juga ada kegiatan pagi nih, jalan ya, santai dari jam 7.
0: Seru ya.
2: Iya. Terus aku bilang, saya gak bisa Bu, ada upacara, mana dapat 2 kupon lagi. Titip aja Bang,
0: dia bilang gitu. Titip aja Bang, nanti ditukarnya kalau dia menang, kalau kemenang dia. Untuk dia.
2: Iya lagi. Ya Mas, gak menang katanya.
0: Foto dulu makanya vouchernya sebelum kasih.
2: Harusnya aku bilang ya.
0: Iya kan, aku kemarin acara-acaranya.
2: Oh iya, hari semalam juga rame.
0: Malamnya itu mereka ada apa, malam keakraban begitu.
2: Oh, ala-ala ini ya.
0: Jadi ada makan-makan bareng.
3: Seakrab itu emang.
0: Tapi aku tutup pintu.
2: Oh.
0: Enggak ya.
2: Tapi memang lagi, maksudnya tuh banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan kan.
0: Yes, karena ini ya, memerdekakan.
2: Ini merayakan kemerdekaan. Jadi punya banyak versi, kayak gak cuman kayak kita yang kerja.
0: Yes.
2: Tapi juga kayak misalkan teman-teman yang kayak dari perhotelan segala macam, itu juga mereka punya cara sendiri.
0: Ada acara masing-masing. Pokoknya hari ini tuh bakal seru.
2: Tau gak hal yang paling aku tungguin kalau kemerdekaan itu biasanya apa?
0: Apa?
2: Berburu diskon.
0: Iya lagi.
2: Masih banyak.
0: Udah mulai well dari tanggal 15.
2: Kayaknya 81% deh diskonnya.
0: Iya banyak.
3: Banyak
2: 81
3: banget.
2: Tahun kan?
3: Iya benar.
0: Kemarin itu ada diskon di toko ayam.
2: Mm-mm.
0: Itu
2: dari gratis bulunya.
0: Lucu ya. Tanggal 15 sampai tanggal 17 aja.
2: Oh. Gak
0: tahu yang lain-lain kayaknya.
2: Last day hari ini.
0: Iya, last day.
2: Oke, kita bakal cari hari ini. Aku bakal buka-buka aplikasi-aplikasi biasa.
0: Di dekat rumah kita toko ayamnya udah buka loh.
2: Iya, aku udah lihat kayaknya 2 hari lalu ya.
3: Oh yang itu waktu
2: iya. Kan? Pada heboh kemarin
3: rame,
2: aku tengok.
3: Katanya.
2: Iya. Iya, aku enggak jauh-jauh
3: yang
2: lagi.
3: Sebelahnya sepi kasih
0: ya. Ya Allah.
2: Iya Allah.
0: Ya. Semoga bisa kecipratan ramenya.
2: Amin. Iya, aku karena
0: tapi
2: suka.
0: Tapi yang di sebelah kemarin promo harusnya sih rame.
3: Harusnya.
2: Aku beli sih yang kemarin 4 ayam berapa gitu.
0: Iya Allah, yang ini ya. One bucket free one bucket ya.
2: Iya. Lagi ini banget ya.
0: Party gitu.
2: Party, iya benar.
0: Eh, by the way nanti kita sarapan di mana sih? Seru banget kayaknya.
2: Kita sih enggak ngajak ya. Soalnya kan dinas.
0: Enggak
2: kita mah gak dinas.
0: Kan jam 9 doang dinasnya.
3: Enggak, iya. Kita 7.30 udah pergi.
0: Astagfirullah.
2: Iya, kita mah langsung ciao, bella
0: kan,
2: ciao.
0: Aku kan ini, nanti relay dari
2: hari ini. Hari ini juga ada ini ya, kenaikan bendera di Alun-Alun.
0: Iya, bentar lagi kita akan mendengarkan sesaat lagi.
2: Iya kan?
0: Jam 7 nanti, Bang.
2: Di jam 7 ya?
0: Iya, sebentar lagi.
2: Ya, aku suka banget lagi kalau lihat-lihat kayak gitu.
0: Apa melipir kita ke situ, iya?
2: Iya, so, jadi ingat dulu aku jadi ini, pembawa baki.
0: Gak mungkin. Bagi apa? Bagi teh orang minum ya. Gak mungkin.
2: Beda bagi, ya, beda
0: bagi
2: ya.
0: Bagi bendera gak mungkin.
2: Iya kan, biasa.
0: Bagi kembalian.
2: Iya, karena keseruan kayak gitu, Gi.
0: Tapi waktu sekolah pernah gak kalau ikut?
2: Pernah, aku pernah banget lagi ikut jadi petugas.
0: Jadi apa kau?
2: Aku biasanya jadi pembaca doa.
0: Oh iya, mirip-mirip Pak
2: pembaca Ustaz. Doa.
0: Terus di?
3: Ini pengibar bendera.
0: Ya.
2: Karena dia tinggi.
3: Iya. Kan? Selalu dan selalu.
0: Ya.
2: Kok jadi apa? Aku tahu. Apa? Pasti kok jadi yang nyanyi-nyanyi itu.
3: Iya lagi.
0: Betul sekali. Kok
3: iya.
0: Tahu?
2: Tahu aku.
0: Pemain pianikanya.
2: Pemain pianika yes. Ih, best juga
0: aku
2: sih.
0: Sofran.
2: Sofran.
0: Ya, kan ada alto, tenor, bass, sofran. Aku yang sofrannya.
2: Terus yang tiup-tiup itu apa tuh?
0: Apa itulah dia?
2: Kan ada grup marching itu kan biasanya ada pianika, yes. Ada enggak ada piano.
0: Piano.
2: Bukan apa sih?
0: Yang bawa sendiri. Berat kali barang tuh kau bawa.
2: Oh iya. Oke deh Ngomong Pro 2, mungkin pagi hari ini yang lagi di jalan juga tetap hati-hati di jalan ya.
0: Sekarang bisa banget kok berkabar, pergi
2: oh, iya, bener.
0: Apa gitu. Tapi nanti sesaat lagi nih habis ini bentar lagi 15 menit lagi
2: dia. Ya Egi suka enggak buka DM ini request
0: emang
2: teman Pro 2 ya.
0: DM,
2: ya mana tahu. Kok kan suka skip kan.
3: Iya, parah weh.
0: Aku kali ini udah aku cek benar-benar enggak
2: ada. Ada enggak?
0: Gak ada loh.
2: Oh ya udah,
0: orang
2: berarti emang
0: lagi
2: belum.
0: Lagi kerasa gerusuk menuju PMK ini bentar lagi jam 7 soalnya.
2: Oh ya benar.
0: Ya jam 7 banget.
2: Ih seru.
0: Jadi ya nanti kita bakal balik lagi tapi enggak tahu kapan karena kita menunggu siaran langsung dari PMK.
3: Enggak tahu kapan.
2: Iya iya.
0: Selesainya jam berapa ya kan? Ya udah deh teman Pro 2. Terima kasih ya Didin dan juga Saldi yang sudah.
2: Thank you. Selamat Hari Kemerdekaan.
0: Selamat Hari Kemerdekaan. Ya nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 dan sesaat lagi kita akan mendengarkan upacara pengibaran bendera siaran langsungnya ya dari Alun-Alun Engku Putri mulai dari jam 7 nanti ya. Jadi buat kami lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely.

17 Agustus ya. By the way, ini ada informasi kalau mulainya agak telat ya upacara di alun-alun. Tadi kita bilang kan tadi jam 7 ya. Nah, sekarang dimundurin waktunya sedikit sama Pro 2. Jadi buat kamu yang masih on the way, nah bisa dipercepat langkahnya yang upacara di dataran Engku Putri ya. Tapi di RRI sudah berlangsung.